0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
1: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
0: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.